0: Sekarang sudah lihat British Agus Tarona Radio Libertari.
1: Radio Libertari. Sianolu Racing 5.8 MHz.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Dia kita ni makan musik yang hanya titlu vida ni belorios di sereto. No musik yang malu kita bawa tu kita tu kualu lima minuto sanulure sin siap. Tama na fatin atau dari dia ku malu kru nanti sirah tu bayi tapot sen bina fatin stay tu. Ia laluran sanulure sin 5.8 megahertz di Radio Garden, ia website Radio Liberdade. Hanya ada dari dia ki bonga TV dah de bon sintoniza bayi tapot sirah tu.